Okay, yang sama dan masih bareng Haidar dari temen kamu di mana kalau bukan di jogging joget in the morning. Dan apa saya yang sama di sini punya informasi terupdate untuk kamu di pagi harinya kali ini Haidar, ada berita yang di mana di Kota Sukabumi truk muatan pasir terbalik di tanjakan Cikaso Sukabumi dan untungnya supir berhasil diselamatkan nih Samuda. Jadi gini, sebuah truk bermuatan pasir terbalik di tanjakan Cikaso, Kampung Simpang Dogo, Desa Cibitu, Kecamatan Cibitu, Kabupaten Sukabumi pada hari Rabu lalu, insya muda. Sekitar di jam 3 sore nih. Informasi yang dihimpun truk pengangkut pasir dengan nomor polisi B9252BDG itu melaju di arah lokasi tambang, insya muda. Di sungai Cibuni menuju Lengkong melalui ruas jalan nasional. Namun saat melintasi tanjakan Simpang Dago ya, kendaraan diduga tidak kuat menanjak karena membawa muatan pasir yang terlalu berat. Nah, warga Desa Cibitung Insan Muda Gozal mengatakan truk sempat berhenti di tengah tanjakan dan supir mencoba menahan kendaraan menggunakan batu sebagai ganjal ban. Namun batu tersebut malah jadi hancur hingga truk mundur tak terkendali. Nah, akibat kejadian tersebut truk terperosok Insan Muda ke pinggir jalan lalu terbalik. Beruntungnya supir berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak menimbulkan korban jiwa, alhamdulillah. Menurut Gozali Insamuda ya, kecelakaan di lokasi tersebut kerap terjadi terutama melibatkan kendaraan angkutan berat dengan muatan berlebih. Selain itu juga kondisi yang dimana guardrail di sekitar tanjakan juga sudah lama rusak. Waduh. Kapolsek Surade Ibtu Ade Hendra yang sama membenarkan adanya kecelakaan lalu lintas tersebut. Berdasarkan data kepolisian, sopir truk diketahui bernama Heri berumur 30 tahun, warga kampung BBC RT 4 RW 6 Desa Negalasari Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi. Dalam kejadian itu korban tidak mengalami luka serius maupun korban jiwa. Untungnya tidak ada korban jiwa dan juga tidak ada luka Insan Muda. Dan hingga berita diturunkan Insan Muda, proses evakuasi kendaraan masih berlangsung dan arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau lancar. Jadi mana ini berita akhir kutip dari sukabumiupdate.com Insan Muda. Waduh, hati-hati ya buat semuanya nih Insan Muda, di mana apalagi ini buat para supir truk yang di mana membawa angkutan berat kayaknya harus dicek terlebih dahulu yang sama bakal kuat atau tidak bila naik tanjakan yang cukup tinggi yang sama ya. Dan juga mungkin buat kamu di hari libur seperti ini juga jangan sampai kamu memaksakan membawa kendaraan bila kamu lagi ngantuk atau lagi capek yang sama, lebih baik kamu istirahat dulu saja.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Memang gue anak nakal, sering kali ngomong kasar, tapi masih batas wajar. Lo semualah yang paling benar, lo semua nilai kita dari luar. Tatoan tapi tak pakai narkoba, jangan nilai kami dari covernya. I'm a bad.

Oke, selamat datang masih bareng Haidar yang temen kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Dan di sini masih punya informasi terupdate untuk kamu menemani di pagi harinya dan di mana kayaknya lagi pada sarapan deh insan muda ya. Karena juga sekarang di tanggal merah gitu kan, jadi ada yang lagi sarapan atau masih juga ada yang nempel di kasur. Karena kalau hari libur gini tuh kadang-kadang jadi gravitasi kasur tuh jadi berat gak sih insan muda. Dan BTW ini insan muda di sini ada berita yang sangat mengejutkan. Waduh, yang juga mengkhawatirkan insan muda. Yang di mana katanya kan di minggu lalu ada virus ya. Dan juga sempat hadir bawakan di acara FYP di hari Selasa insan muda. Yang di mana kali ini ada virus hanta ya, dan kali ini pelaku wisata Bali khawatir kemunculan virus hanta pintu masuk diperketat. Waduh, gimana nih insan muda? Virus hanta mulai bikin pelaku pariwisata di Kabupaten Karang was-was insan muda. Kondisi tersebut kekhawatiran dengan memengaruhi kunjungan wisatawan yang saat ini mulai membaik. Ketua Perhimpunan Hotel dan juga Restoran Indonesia atau PHRI Insan Muda Karangasem, Di Wayan Kairasa, mengatakan para pelaku pariwisata di Karangasem mulai juga bangkit setelah dihantam pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Kini muncullah virus baru yaitu hanta virus Insan Muda, dikhawatirkan kembali berdampak terhadap sektor pariwisata. Waduh. Yang di mana insan muda Nick Karyasa juga mengungkapkan berdasarkan data juga informasi resmi hingga saat ini belum ada laporan kejadian yang terdampak langsung terhadap sektor pariwisata di Karangasem. Operasional hotel dan juga restoran masih berjalan normal, sedangkan kunjungan wisatawan tetap juga stabil. Dan tapi meski begitu, PHRI Insan Muda meminta pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan memperketat pintu masuk Bali melalui screening kesehatan dan juga upaya pencegahan lainnya. Nah, selain itu juga Insan Muda, Dinas Kesehatan juga diminta untuk menyiapkan sistem deteksi dini gitu kan, yang dimana guna untuk mencegah penyebaran virus tersebut di Bali dan juga terutama di Indonesia Insan Muda. Karena emang Bali tuh banyak banget turis mungkin Insan Muda ya, jadi yang di mana turis tuh takutnya membawa virus tersebut gitu. Nah, Karyasa juga mengaku tingkat hunian hotel di Kabupaten Karangasem mulai mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, yang dimana rata-rata okupansi hotel berada di angka 30/40 Insan Muda, dan kali ini sudah meningkat menjadi 45 menuju 50% Insan Muda. Dan juga dikutip nih sama dari situs Dinkes Bali, Kepala Dinas Kesehatan Kadikskes Provinsi Bali yaitu Dr. Nyoman Gede Anom Insan Muda mengajak krama Bali semuanya agar meningkatkan kewaspadaan terkait keberadaan virus hanta ini. Karena emang langkah itu dilakukan untuk dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan juga Faskes Sebali, Rumah Sakit, Klinik, dan juga Puskesmas untuk memantau pasien dengan gejala flu berat yang memiliki riwayat kontak dengan tikus atau berada di lingkungan tidak bersih. Waduh. Jangan sampai di Insya Allah terjadi lagi libur 2 tahun gitu kan, yang katanya liburnya cuma 2 minggu tiba-tiba jadi 2 tahun gitu Insan Muda. Dan saat ini Bandara Soekarno-Hatta juga menerapkan pengawasan ekstra kepada turis-turis di 4 negara, yaitu penerbangan Amerika Serikat, Argentina, Uruguay, dan juga Panama Insan Muda. So, dimanapun kamu berada, tetap jaga kesehatan Insan Muda, jaga kebersihan juga, dan juga pola hidup kamu juga harus dijaga Insan Muda biar juga sehat selalu dimanapun kamu berada.

Okay, insya Allah ngerasa banget juga ya waktu lo nunjukin jam 8 lebih 47 menit insya Allah dari mana udah waktunya hidup pamit insya Allah. So thank you buat kamu udah stay tune dimanapun kamu berada, yang sedang di rumah, yang mungkin di perjalanan, ataupun juga yang nonton di live juga nih insya Allah. So thank you ya, mohon maaf udah salah kata selama hidup mengudara, dan happy weekend insya Allah, selamat menikmati hari libur kamu. Dan tapi untuk kamu mungkin yang di hari tanggal merah ini tapi nggak libur, tetap semangat selalu bekerjanya insya Allah ya. Semoga hari ini menyenangkan untuk kamu yang bekerja insya Allah. Dan juga selalu di sini bertugas pamit undur diri, dan tapi kamu jangan kemana-mana dulu karena abis ini bakal ada seorang yang menemani kamu di pagi harinya yang sabar, dan saatnya kamu request lagu favorit kamu di acara ini satu aja. Dan kalau gitu di sini ada bertugas pamit undur diri. See you next time and bye bye.

Okay, Insomnia Radio disiarkan langsung dari Simang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Hai hai hai, selamat pagi insan muda. Senang banget nih di pagi hari ini Cika temenin kamu di weekend ya, long weekend insan muda. Aduh, liburnya panjang banget ya, happy banget deh jadinya. Dan di jam 9 sampai jam 11 nanti Cika bakalan temenin bareng lagu-lagu Indonesia favorit kamu di Indonesia satu aja ya. Jadi buat kamu yang pengen request lagu Indonesia favoritnya boleh banget loh Cika tungguin insan muda di Facebook, Instagram atau nanti join juga ya ke live TikToknya di @NBS Radio Live.

Dan sebelum Cika puterin lagu dan juga bacain ya, sambil nungguin kamu mau request lagu apa, Cika mau kasih kamu informasi dulu nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa. Mau kamu di sana tuh bisa cicilan 0% ya, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone baru ya, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi si Mastel Pusat Yu yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun nih, kamu bisa datang juga ke cabang si Mastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senangnya belanja di si Mastel.

Okay, and soon we're doing the 3.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Dan Insan Muda, kali ini waktunya Cika buat bacain requestan dari kamu. Di sini ada dari aku PNRM. Pake request lagunya Cegil katanya nih, dari Nabila Taki ya. Jangan lupa sarapan ya. Next nih Insan Muda, sambil nungguin requestan kamu di TikToknya lagi, Cika bakalan beralih dulu ya ke media sosial lain Insan Muda, supaya semuanya tuh terbacakan ya. Oke, kita cek di di Facebook dulu ya Insan Muda. Di sini tuh ada requestan dari Nuasna yang pengen request lagunya Alama dari Rizky Febian. Wih ya, lagunya juga keren banget nih, nanti Cika puterin ya buat kamu, jadi wajib banget buat stay tune. Ada juga Dewi Sulastri nih, halo selamat pagi, alhamdulillah aku baik ya di hari ini, gimana nih sebaliknya, semoga sehat selalu, terus juga semangat terus, sukses terus ya. Ada Muzaki Makarim juga nih, hai, request lagunya Audela Tertawan Hati. Terima kasih Teh, sehat selalu katanya. Amin, amin, amin. Semoga sehat selalu juga ya. Ada Pratama Galih juga nih, pengen request lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Oke deh, boleh banget Insan Muda ya. Yang pastinya nih 4 lagu udah Cika siapin buat kamu. Dan yang pastinya nanti bakalan Cika puterin satu per satu. So stay tune terus and enjoy the music.

Okay, and some more 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Insan Muda masih barengan Cika nih yang masih temenin kamu di Indonesia satu aja ya dengan trik-trik lagu Indonesia favorit kamu. Dan kali ini waktunya Cika buat bacain lagi requestan. Salah satunya di sini tuh ada dari Kazul Fahmi yang pengen request lagunya Nine Ball hingga akhir waktu. Di belakangnya juga nih ada Kepiting Alaska pengen request lagunya dari Kahitna. Oke deh, boleh banget juga ya. Nanti Cika puterin. Next nih Insan Muda, ada dari Kak Cimera ya yang pengen request lagunya Bilal Indrajaya, Niscaya. Dan di belakangnya juga nih Insan Muda ya, ada Kak AB31 pengen request lagunya Liodra Pura-Pura katanya. Pura-pura apa tuh? Kak Richard nih pengen request lagunya Tulus katanya Sepatu. Oke nih Insan Muda, kayaknya segitu dulu aja ya Cika bacain, udah ada 5 lagu nih. Nanti abis ini Cika puterin lagi lagu-lagu lainnya. Jadi pastiin stay tune terus.

Okay, Insan Muda 92.3 and BSFM Sukabumi number one hits music station. Masih barengan Cika nih. Dan kali ini Cika bakalan kembali buat bacain requestan dari kamu. Ya Insan Muda, luar biasa banget. Sekarang ini antriannya ya panjang sekali. Nah, salah satunya di sini tuh Insan Muda ada yang pengen request. Bentar. Aduh. Saking panjangnya nih ya Insan Muda. Ini tuh tadi pengen request lagunya Nadine Amizah katanya yang bertaut ya. Tapi tadi namanya siapa ya? Terus juga nih Insan Muda di belakangnya ada yang pengen request lagunya Ceylon 7, Memori Baik. Oh ini Kak Muhriana Dandi ya pengen request lagunya Bertaut. Oke deh, boleh banget ya. Dan next nih Insan Muda, ada juga nih dari Kazi pengen request lagunya Serana ya dari Kudus nih. Wow, halo, jauh sekali ya dari Kudus nih dengerin NBS Radio. Asep Saipudin juga nih pengen request lagunya Samuel Cipta Senja Sudut Kota ya. Senja Sudut Kota, aduh jadi pengen apa ya, ngabisin waktu sama dia gak sih Insan Muda ya. Kadik juga nih tadi tuh pengen request lagunya Gala Bunga Matahari ya. Oke di Insan Muda 5 lagu dulu aja kali ya. Cika siapin dan bakalan langsung aja Cika puterin. Jadi pastiin stay tune terus and I'll be back.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay. Sorry gak kerasa nih waktu terus berlalu ya, dan waktunya Cika untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan yang pastinya selalu station terus ya di NBS Radio, karena abis ini masih banyak banget acara seru lainnya yang wajib banget kamu ikutin dan kamu dengerin. Insan Muda, selalu sehat, selalu semangat dan bahagia. Cika pamit, see you next time and bye-bye.

Look at everyone, and YouTube point to my best FM, suka bimbing number one hits music station. Halo semuanya, selamat siang, dan kembali mengudara ke Kevin pertama, hadir temenin kamu di siang harinya di FYP For Your Page. Dan sampai jam 2 siang nanti Kevin bakalan temenin kamu dengan informasi viral yang sekarang sedang diperbincangkan. Jadi buat semuanya, jangan pindahin frekuensinya kamu.

We're looking only one 92.9 Bias FM, sekolah bias number one hits music station. Dan sama ada kamu masih kevin teman di siang harinya ya di FYP Poyo Page. Dan sekarang udah jam 11.38 menit. Ya, jadi Samuda waktu itu sempat viral nih video beredar di dunia maya Samuda yang memperlihatkan ada seorang anggota DPRD Jember ya bernama Ahmad Syahri yang waktu itu tuh dia tuh lagi rapat DPRD ya, lagi rapat. Tapi dia rapatnya itu yang lain nyate, ya kan, yang lain tuh kayak diskusi. Dia ada di situ sebenarnya di meja. Dan tapi dia tuh nggak perhatiin Samuda, dia main game ya, sambil ngerokok juga di ruang rapat loh. Samuda bayangin, tidak etis banget nggak sih Samuda ketika sedang rapat, sedang bertukar pikiran, orang-orang tuh sedang menyampaikan aspirasinya ini itu, pokoknya segala hal yang berurusan dengan pekerjaan dia malah main game dan ngerokok di tempat itu Samuda, di saat orang sedang memaparkan materi sepertinya. Ya, anggota DPRD Jember Ahmad Syahri Asidki ya, akhirnya tuh sekarang buka suara nih Samuda usai videonya tuh viral. Ya, sekarang klarifikasi, minta maaf. Minta maaf lagi nih ya, lagi-lagi minta maaf. Jadi memang waktu itu viral banget nih video dia yang main game sambil ngerokok saat rapat pembahasan isu kesehatan. Ya, melalui video singkat yang beredar sama dia, politisi Partai Gerindra itu menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan mengaku khilaf atas tindakannya. Syahri ini menyebutkan peristiwa ini menjadi pelajaran penting dalam hidupnya, kayak gitu. Sama dia, ya dilakukan kalau ketahuan ya minta maaf. Nanti kalau udah mereda ya gitu lagi gak sih? Nggak tahu, aku udah trust issue banget nih kayak hal-hal yang aneh kayak gini dilakuin dan nanti ujungnya minta maaf segampang itu. Makanya orang-orang tuh kayak nggak ada malu-malunya buat ngelakuin kesalahan, karena ya gampang endingnya tuh nggak ada sanksi apa-apa ya, cuman I'm sorry, I'm forget, aku tuh hilaf, aku tuh manusia biasa sama kayak kalian, gitu doang sih sebenarnya. Besoknya gitu lagi ya nggak sih, harusnya ada sanksi sih. Jadi orang-orang yang modelan kayak gini tuh nantinya bisa berkurang gitu, nggak makin menjadi-jadi. Dan dilihat dari komentarnya, wah udah pasti lah ya, nggak usah dibacain juga yang sama arahnya kemana. Dan ya pasti sama, semoga kita bisa menjadi orang yang bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, apa yang dibebankan kepada kita, apa yang ditugaskan. Jangan sampai kita kerja apalagi di tempat yang seperti ini, anggota Dewan DPRD loh Samuda ya. Tapi sangat tidak mencerminkan budaya Indonesia ya. Masa iya lagi rapat dia ngerokok sambil main game. Ada aja yang Samuda ya, bukannya nyatet buat nanti ada sesi pertanyaan, bertukar pikiran ya. Waduh, ini makan gaji buta dong kalau kayak gini jadinya.

Insomnia, kamu lagi cari HP baru gak? Buat yang lagi cari HP, tenang, ada semesta solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja Insomnia. Mau COD-an juga bisa. Dan yang mana Insomnia, semesta ini tuh adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, semesta juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin dah terlengkap Insomnia dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi yuk segera kunjungi semesta pusatnya yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang semesta di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update dan seputaran smartphone di Instagram dan TikToknya si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.